mamu ozai mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko ozai ndoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndili nakoba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa balo bapo ngai nazali ndumba nakotambwa na mwasi ya libala yango nakopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe.

0: la itarata na sunanda pre me anginga na nguza pa kekere kila mbiki tala kana wamfafa sango sena nduzu la ibarala nzu la kuina la kwe
1: Radio Ndikiluka, votre météo.

Benra Sembeti Mosoko Tika no star nada pendant des kilos kala matanga ti bongo na ta sewati yango wana na batati bongi na boera ba kumina sewati ngula a sewati mangumba ala kena batati bongi abumile ya kola papa niswa ke papa yango wana na mama zoa mama ngula Flavia la kena batati bongi itani Marilyn na batati bongi Neftali na batati bongi gula Samana na batati bongi Eliana ala kwa ke lango na mbegeti bakatia Maintenant, akona batati bongi papita la gula Flavien na batati bongi gisa aussi appelé oni la kwa ke lambegeti batati bongi na sewati mongumba ala tezo matanga ti dungo na kotala itatala yongo wana nevia cheriel la sungwa kwa ndungu tulo zapa benisalo nevia cheriel